0: Fajar Kaisar,
1: Devan Rashid.
0: Kita udah mau closing ini sob.
1: Bahasanya gak gitu.
0: Apa?
1: Kita sudah ada di penghujung acara.
0: Oh, kita sudah ada di penghujung acara ini sobat ya.
1: Kita kayak Helmi Yahya dan Tanto Yahya.
0: Iya itu dia. Pokoknya Yahya aja ya. Makanya Devan Rashid sekarang udah pegang gitar. Kalau lihat di live-nya TikTok Kitsune Cobra Radio.
1: Betul.
0: Jadi kita bakalan nyanyiin lagu di LMH, lagu motivasi hidup.
1: Gua akan nyanyiin salah satu lagu yang bisa buat lu berkaca-kaca.
0: Serius, Van?
1: Serius, ini deep banget.
0: Wah, menarik,
1: deep
0: menarik
1: banget ya.
0: Boleh, lagu yang mana emang? Mikrofon nomor 4 yang
1: buat kita dong. Oh, sorry.
0: Biar suara gitarnya lebih jelas nih ya. Biasanya kita nyanyiin lagu yang semangat, tapi ini kita bakalan bawain lagu yang menyentuh katanya.
1: Menyentuh hati.
0: Coba.
1: Nah, udah jelas?
0: Jelas.
1: One, two, one, two.

buat follow sosial medianya Hits Unicom Radio di TikTok dan juga Instagramnya. Jangan lupa buat Deverasian di @deverasian, Aja Kresar di @khajrkresar, dan spesial buat dkm.real itu boleh di follow ya. Kalau gitu Deverasian pamit, Aja Kresar pamit juga. Kita ketemu lagi besok hari di Pagi Benar.